0: turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita di jam 8 pagi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
3: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
1: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
1: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
3: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
4: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
5: Mulai naik?
4: Ya,
5: mulai. Dari berapa ke berapanya?
4: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
5: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
4: Ya.
5: Nah, itu karena apa, Mas?
4: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
5: Oh.
4: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
5: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
4: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
3: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
6: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
5: Okay. Dua tikaan ya tadi?
6: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
3: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
9: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
8: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
9: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
10: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
9: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
11: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
9: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
13: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
15: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak 4 besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
16: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
15: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
16: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
15: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Sudah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Program 3 Jakarta. Sekarang kita kembali lagi di RRI Pro 1 Tarakan. Masih bersama saya di Tihanggra ini menemani Anda dengan lagu dari miliknya grup Bandit, Cintailah Diriku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, hey. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya email featuring Meda dan Nita. Cintaku tak terbatas waktu. Kalau udah cinta ya, walaupun sudah gimana, udah disakiti berulang-ulang, namanya cinta, tetap aja itu menjadi tempat pulang. Baiklah pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan future dengan tema semangat cerdaskan anak bangsa. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di 97,9 MHz, jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan kami. Jangan lupa juga jangan pindah frekuensi dan tetap di 97,9 MHz. Informasi-informasi yang saya hadirkan tadi juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, guru adalah salah satu profesi yang mulia. Menjadi guru di perbatasan Kalimantan Utara adalah pilihan Retna Dewi Mayasari, guru SMP 4 Malinau Hilir Selatan. Berikut kita simak feature radio berjudul Semangat Cerdaskan Anak Bangsa Meski Tanpa Tanda Jasa.

0: Langkah kakinya perlahan tapi pasti berjalan menuju tempat ia mengabdi. Retna Dewi Mayasari, guru di SMP 4 Masehi Setarap Malino Selatan Hilir yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya cuaca hujan gini? Masih tetap semangat? Semangat tidur? Ya. Masa sekolah semangat tidur?
0: Retna atau Bu Retna, begitu biasa ia disapa. Sudah mengabdikan dirinya di SMP Negeri 4 Setarap selama 3 tahun terakhir. Ia merupakan guru dari program SM3T, yaitu Sarjana Mendidik di daerah terlalu.

0: luar, terdepan, dan tertinggal. Cerita pun lalu mengalir dari mulutnya.
1: Di Kabupaten Malinau itu kan akhirnya saya pilih kan. Sebelumnya saya nggak tahu Malinau itu seperti apa, jadi belum ada gambaran sama sekali. Tapi saya yakin memilih Malinau itu karena saya rasa di Kalimantan itu adalah provinsi atau pulau yang paling aman dari bencana dibanding dengan yang lain kan. Dari konflik juga kelihatannya lebih aman, jadi saya pilih Malinau. Tanpa berpikir, nggak tahu seperti apa nantinya di situ itu. Akhirnya saya pilih Malinau, dan ketika sudah pengumuman, akhirnya kita ternyata lolos di sini, di Malinau ini.
0: Tak pernah terbayangkan sebelumnya di benak Retna untuk bisa berada di wilayah terpencil ini. Bahkan saat pengumuman penempatan keluar, ia tidak menemukan sekolah tempat ia akan mengabdi lewat mesin pencari di internet.
1: Ternyata saya lihat pengumuman itu, saya ditempatkan di SMP 4 Malinau Selatan Hilir. Nah, di SMP 4 Selatan Malinau Selatan Hilir ini, saya juga nggak tahu itu lokasinya di mana. Saya tanya teman-teman, semua orang itu ditanya nggak ada yang tahu, karena ini sekolahan baru, jadi saya cari di Google itu nggak ada. Bahkan daerahnya di sebelah mana itu nggak ada. Jadi cuma ada desa setara desa ini, tapi lokasinya hutan-hutan semua gitu. Nah, tapi saya yaudah yakin aja berada di ini.
2: Siapa yang nggak masuk hari ini?
3: Saya.
0: Selama 3 tahun ditugaskan, kata Retna, SMP 4 sudah mulai ada perubahan lebih baik, terutama saat ia diamanahkan sebagai bendahara sekolah. Disitulah Retna perlahan-lahan melengkapi keperluan mengajar dan juga melengkapi laporan administrasi. Selain itu, dengan keterbatasan jumlah guru, Retna pun siap mengajar untuk beberapa kelas dalam satu waktu.
1: Sempat ada kekosongan guru matematika di sini. Dulu itu guru matematikanya honor kan, honor dari Malinau, jadi nggak tiap hari dia bisa turun. Habis itu selain matematika, IPS juga nggak ada dulu tuh, ya sempat nggak aktif lah maksudnya tuh. Jadi saya jadi guru matematika itu hampir satu semester lah, satu semester atau satu tahun dulu itu, sama IPS juga. Jadi selain jadi guru PKN, saya aslinya kan PKN jurusannya. Jadi merangkap guru matematika, guru IPS, guru lagi nanti kalau ada guru yang tidak hadir mengisi di kelas-kelas itu. Karena keterbatasan guru juga.
0: Retna pun mengungkapkan dengan kondisi SMP 4 yang jauh dari fasilitas memadai, ia berusaha keras agar anak didiknya mampu mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah. Misalnya saja, adanya ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Kebijakan ini agak sulit bagi mereka untuk diikuti, mengingat di sekolahnya tidak ada jaringan internet dan belum ada komputer. Bahkan, di saat hari H ujian, para siswa diinapkan di sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka mengikuti ujian.
1: Di sini itu fasilitas komputer itu belum ada sama sekali, jadi satu pun nggak ada. Adapun laptop dari sekolah itu kita dapat dari Danabos, usulkan beli dari Danabos itu baru dua. Dua itu satu dipegang Dapodik, satu untuk bendahara.
4: Jadi kalau ujian di mana?
1: Ujiannya nanti kalau UNBK nih di SMP 1 Malinau Barat di Tanjung Lapang ke Kuala Lapang. Kemudian kalau transportnya itu kemarin anak-anak diminta iuran 200.000 per anak. Jadi untuk kegiatan simulasi sama UNBK nanti.
0: Dengan kondisi yang serba terbatas, Retna sadar menjadi guru di Malinau Selatan Hilir ini mempunyai tantangan tersendiri. Walau tak dipungkiri, ia ingin melewati masa 5 tahun mengabdi di sini dan berkembang di tempat lain, namun ia fokus ingin membawa perubahan bagi anak didiknya di sini.
1: Ya mungkin dalam hati suatu saat nanti ya pingin lah kita pindah ya. Ya, tapi ya untuk sementara ini ya kita dimanapun berada ya kita harus mengabdi memberikan kemajuan perkembangan untuk sekolah yang kita tempati. Jadi harus ada perubahan lah, kita harus bisa membawa perubahan di tempat ini.
0: Lalu bagaimana atau seperti apa pendapat beberapa siswa tentang Bu Retna?
3: Bu Retna itu orangnya sabar, baik. Dia kalau mengajar kami, kami tuh cepat ngerti.
4: Bu Retna itu adalah orangnya baik, sabar kalau ngajar.
0: Istilah pahlawan tanpa tanda jasa dari dulu hingga kini tidak pernah sirna. Ungkapan legendaris yang telah diucapkan dari generasi ke generasi masih berlaku hingga saat ini, khususnya di daerah pedalaman.

Pendengar RRI, program Menyatukan dan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI, program Satu Utarakan. Pendengar Future, dengan semangat cerdas anak bangsa sudah kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
3: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
2: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
3: Iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
2: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
3: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
2: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
3: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
2: Iya pak, terima kasih.
4: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
2: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
4: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar RRI, program Masatu dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Mondo Gascaro and White Sus and the Couple Company. Dan dengan judul lagu Indahnya Sepi, lagu yang populer di tahun 2018. Ini lagu pada saat itu White Sus and the Company ini tuh menjadi grup penyanyi yang luar biasa banget pada masanya, karena mempunyai aliran musik yang tidak biasa pada saat itu. Di tengah gempuran penyanyi rock, di tengah gempuran penyanyi-penyanyi pop ya, dan White Sus and the Couple Company memberikan warna tersendiri. Akhirnya dengan Indahnya Sepi di tahun 2018 itu menjadi nuansa berbeda lagi di belantika musik tanah air. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, dari miliknya The Chang Chuters, I Love You Baby, lagu yang populer tahun 2008 ini hadir menemani Anda. I Love You Baby. Tapi saya di Tianggra ini harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Lagu The Chang Chuters ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: memang dah tak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Dengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu tradisional dan budaya kami hadirkan siang hari ini dari koleksi Sumatera Barat alias dari Ranah Minang ya, urang awak. Ya sudah, siang hari ini apa kabar Anda? Ini kita tiba pada lembaran ke-11 di bulan Juli 2026 ya, hari Sabtu, dan sudah mulai terasa teriknya, panasnya. Duh, mana tadi yang di belakang rumah bakar-bakar ya, wah luar biasa, asapnya masuk ke rumah. Suasananya jadi meriah. Iya. Ya sudahlah ya, itu cerita saya di siang hari ini. Nah, bagaimana cerita Anda? Mudah-mudahan hari ini banyak cerita yang manisnya ya, daripada cerita yang kurang-kurangnya. Tapi apapun itu, selalu saya katakan setiap hari itu kan ada dinamikanya ya, naik turun gitu loh, jalan aja gak ada yang aspal mulus kan. Nanti kadang kita ketemu yang dari tanah, kadang kita ketemu yang agregat, kadang kita ketemu yang bahkan batu-batuan besar. Tapi kan tetap harus dilewati karena kita punya tujuan. Nah, hari ini sama seperti kemarin, harapannya sih gak muluk-muluk ya, sehat aja, itu aja. Karena kalau sehat tuh mau ngapa-ngapain aja tuh kan leluasa ya. Kita mau kerja, kita mau kumpul-kumpul, kita mau cari duit. Ujung-ujungnya cari duit lagi. Iya kan? Jadi untuk apapun aktivitas tuh kalau sehat tuh enak gitu. Nah, bayangkan kalau kita sakit ya, jangan dibayangkan lah ya. Kadang-kadang sesuatu tuh nyata dari pikiran gitu. Jadi hari ini semuanya pokoknya direfleksikan yang baik-baik aja, mulai dari pikiran, ucapan, dan tentu saja tindakan ya, supaya lahir feedback yang baik juga gitu untuk kita semua. Senang sekali saya Arfi Febrianti bisa menemani Anda, ditemani Mas Romanto ya, operator kita. Kami dengan agenda siar siang hari ini sudah siap, lagu-lagu tradisional dan budaya, juga nanti akan hadir dinamika olahraga, lalu juga akan hadir berita Baguntaka, disusul Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan program-program lainnya tentu saja musik dan info di setiap sesi ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu dari Tanah Minang ini ya, dari Sumatera Barat. Kali ini ada Tia Ramon dan Eli Kasim dengan Badindin. Yuk kita dengarkan sama-sama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

dengar dari Yuma S dengan Mbak Putih Mato. Ini kalau di artikan ya, dalam bahasa Minangkabau ini ungkapan putih mata ya, Mbak Putih Mato. Artinya putih mata. Ini menggambarkan seseorang yang menanggung rasa malu yang teramat sangat, kecewa berat gitu ya, atau putus asa karena harapan yang dinanti-nanti itu gak kunjung terrealisasi gitu loh, gak kunjung terwujud. Jadi ada frasa ini digunakan dalam pepatah, yaitu daripado baputiah mato, labiah elok baputiah tulang, yang artinya lebih baik mati berjuang daripada menanggung malu seumur hidup gitu ya. Jadi lebih baik usaha dulu nih daripada nunggu-nunggu hanya berdiam, gak ada usaha, gak terwujud lah keinginan itu ya. Jadi lebih baik berjuang untuk keinginannya daripada hanya berdiam dan menunggu keinginan itu terwujud, kan gak mungkin ya kan. Kayak rezeki yang sudah ditakar gitu ya buat tiap orang, bahkan burung pun sudah ada jatah rezekinya tiap hari dari Tuhan gitu. Tapi kan tetap harus dijemput, tetap harus dengan usaha dan upaya gitu ya. Jadi kita lewati saja Mbak Putih Mato dari Yuma ini, karena 20 menit ke depan masih cukup banyak koleksi dari lagu-lagu Minang ini, lagu-lagu Sumatera Barat ini yang sudah disusun Mas Ai untuk kita nikmati sampai tepat pukul 12 menantikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Diinformasikan juga untuk kumandang azan zuhur nanti pada pukul 12.19 mendatang ya. Oke, selamat siang semua yang di perjalanan, baru pulang dari keberangkatan kemana gitu ya. Ada juga mungkin yang menuju kemana untuk keberangkatan hari ini ya. Safe flight ya. Selamat berlayar juga kalau menggunakan armada laut. Hati-hati. Patuhi ya segala ketentuan dalam menumpang armada ya. Apa yang harus digunakan? Gunakan. Yang menumpang armada laut selalu pastikan proaktif ya, bertanya, Pak pelampungnya mana? Pak life jacketnya mana? Ya kita harus tanya seperti itu. Jangan berpasrah. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bonafit ya, saya yakin ya semuanya sudah menyiapkan pelampung atau alat keselamatan lah untuk para penumpang ya. Dan juga yang saat ini di perjalanan dari rumah, entah kemana ya, ada janji temu mungkin, atau ada kumpul-kumpul keluarga, biasanya kalau akhir pekan itu kan time-nya, waktunya untuk arisan atau ya kumpul-kumpul lah. Karena ada tipikal-tipikal keluarga yang memang senang menghabiskan waktu dengan bersilaturahmi. Dan biasanya itu dilakukan di penghujung minggu, karena waktu-waktu sebelumnya kan weekdays ya. Jadi bekerja gitu selama sampai Jumat gitu ya, atau sampai Sabtu pun mungkin ada yang kerja. Nah jadi setengah hari gitu kan ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah, hati-hati juga di perjalanan ya, patuhi aturan-aturannya, jangan ngebut-ngebutan lah ya hanya karena takut panas atau karena buru-buru gitu. Kalau buru-buru ya di manage waktunya ya, supaya perjalanannya tuh nggak ngebut-ngebutan gitu loh. Karena di jalan raya kan bukan Anda aja, ada orang lain yang juga pengen selamat gitu. Nah sedangkan laka lantas yang kerap terjadi itu karena kelalaian salah satu pihak, yang satu sudah hati-hati, pelan-pelan, ya kan? Tapi karena kelalaian, bukan kelalaian sebenarnya, ya. Kebodohan, ya kan? Karena sudah tahu harus perlahan, pelan-pelan, tapi asal ngebut. Nah, tahu-tahu kurang perhitungan, terlibatlah orang-orang yang tidak seharusnya, ya kan? Bayangkan nih, kayak ibu-ibu lagi bonceng anaknya pelan, tahu sendiri ibu-ibu kalau bawa motor gimana, ya kan? Apalagi kalau bonceng anak, saya pasti nomor satu deh untuk ngomong bahwa ibu-ibu pasti sangat hati-hati gitu. Kalau bawa anak tuh yang biasanya bawa diri jadi pembalap, nah begitu bawa anak langsung kayak orang baru belajar mengendarai motor, saking hati-hatinya. Tapi ya kadang-kadang terjadi laka lantas, ibu dan anak ini jadi korban. Karena apa? Ada anak muda yang ngebut-ngebut ya kan, ada yang nikung gak sesuai jalurnya. Nah akhirnya seperti itu ya, orang yang gak perlu terlibat harus terlibat ya. Memang ya itu sudah naasnya, iya itu naasnya ya. Tapi kita tuh dikasih edukasi gitu loh, dan kita dari awal lahir juga kita dikasih akal dan pikiran ya. Kita sudah dikasih akal dan pikiran, lalu selama hidup kita juga ada edukasi-edukasi, termasuk edukasi berkendara
ya kita bisa pakai itu kali ya ketika kita menerapkan perjalanan gitu kan, gimana cara tata cara berkendara dan menempuh perjalanan yang baik gitu supaya aman gitu ya. Dan tentu saja diawali dengan doa dong ya. Segala bentuk usaha kalau enggak berdoa juga percuma ya kan. Ini kayaknya kurang minum. Nah, bicara soal minum, ini panas, bakal panas suhu hari ini. Kelihatan tuh dari cahayanya di luar sana. Jadi banyak-banyak minum air putih ya, guys, supaya kebutuhan hidrasi tubuhnya terpenuhi. Kita ini kan 80% ya, 90% air ya kan. Jadi ya itu banyak-banyak minum air putih ya. Jangan tunggu haus. Kecenderungan kita tuh kan nunggu haus aja baru glek glek glek glek. Apalagi nunggu hausnya terus pakai yang ada rasa-rasa manisnya, terus ditambahin es batu. Widih. Es teh 5000-an yang jadi sasaran ya. Seger memang, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Yang boleh banyak-banyak itu air putih, itu pun enggak boleh banyak-banyak banget ya, nanti bisa memperparah kerja ginjal ya. Yang cukup-cukup baik, secukupnya gimana? Ya 1,5 liter, 2 liter ya per sesi gitu kan. Jadi bisa dihitung-hitung lah kebutuhan tubuh tiap orang kan beda-beda. Yang penting banyak minum air putih, makanannya juga dijaga karena ini lagi musim penyakit ya. Ya penyakit-penyakit umum lah ya, seperti pilek ya, radang ya. Jadi hati-hati dengan apa yang dikonsumsi dan jangan terlalu capek. Karena kalau capek itu imun kita drop. Kalau imun kita drop, nah terbukalah gerbang untuk penyakit-penyakit itu masuk ya kan. Kita udah gak punya bala tentara lagi gitu kalau imun kita drop. Oke, pendengar, kita lanjut ya. Kali ini ada Aki Suwa dari Nedi Gampo. Kita dengarkan bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Iya, pendengar suara dari Agus Taher dengan Salamai Pagi Minangkabau. Tapi ini sudah siang ya. Ya, kita harus ucap selamat siang kepada Agus Taher karena Agus Taher ini sudah menutup perjalanan kita dalam lagu-lagu tradisional dan budaya untuk koleksi lagu-lagu dari Sumatera Barat atau lagu-lagu khas Minang ini. Onde mandi. Ya, sudah pendengar, kami mohon pamit ya dari sesi musik tradisional dan budaya. Untuk selanjutnya, kami akan bawa Anda menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Berita Nasional.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya pertandingan tadi. Awan, ha? Oke.
2: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih di saya. Skor udah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sudah konten dengan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar.

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol Lafuria Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada

0: Set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya ya. Nah selanjutnya kebersamaan kita ini akan diteruskan dengan ragam lagu selingan sampai nanti tepat pukul 13 di mana kami akan menyiarkan berita Paguntaka. Untuk ruang berita aktual di siang harinya kami siarkan dari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu ini akan kita awali dari koleksi Aksesa dengan Bayangkanlah.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dari Rini Wulandari atau kita juga kenal dia dengan nama Rini Idol ya, karena dia juga alumnus atau alumni dari Indonesian Idol. Tetap bahagia, nah itulah yang kami harapkan juga untuk Anda hari ini pendengar, tetap bahagia dengan segala kondisi ya. Walau ya, it's manusiawi lah kalau tidak semudah diucapkan ya. Kita maunya bahagia, tapi ya ada kondisi yang kadang-kadang membuat kita jauh dari bahagia. Tapi salah satu yang bisa membuat kita agak terobati itu adalah rasa syukur ya. Jadi kalau hari ini atau kita lagi dalam kondisi terlukai, lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita merasa kayak, kok saya sih? Kenapa menimpa saya sih? Kok saya gini-gini terus ya? Ya kadang-kadang ada ya nada-nada protes kepada Tuhan. Kenapa dari sekian miliar manusia di muka bumi ini kok kita terus yang menemui masalah dan ujian ya. Nah itu hal yang manusiawi, dan lebih manusiawi lagi kalau misalnya Anda bersyukur ya, itu bisa terobati dengan rasa syukur. Jadi mulai difikirkan bahwa sampai di saat ini begitu banyak ujian yang diterima, tapi lebih banyak mana dengan rezeki dan anugerah ya. Bahkan termasuk untuk hela nafas hari ini aja tuh udah rezeki besar ya. Jadi bersyukurlah, mungkin di posisi yang saat ini tengah Anda tangisi, sedang Anda ratapi, itu adalah posisi yang menjadi impian orang-orang di sekitar Anda ya. Yang memang hidup sawang sinawang ya, kita kadang melihat orang lebih baik, begitu pun orang melihat kita gitu. Jadi apa yang tersaji pada kita saat ini ya, itulah takaran dari apa yang harus kita terima di hidup ya. Kita bersyukur aja gitu bahwa oh iya, hari ini saya mungkin lagi dalam masalah, saya lagi diuji, saya lagi dapat cobaan. Kalau saya mau flashback ke belakang, begitu banyaknya rezeki yang sudah saya terima, begitu banyaknya kesenangan yang saya terima, bahkan juga sampai hari ini di tengah ujian itu toh Anda masih merupakan manusia yang hidup, manusia yang bernafas, masih bisa makan cukup ya kan, masih bisa merdeka tanpa adanya ancaman perang, tanpa adanya ancaman ini itu dan sebagainya. Itu satu bentuk kesyukuran yang harus selalu kita ingat di setiap hari di tengah masalah yang kita punya gitu ya. Siapa sih manusia yang gak bergelut dengan masalah ya kan? Siapa sih manusia yang gak bergelut dengan ujian? Semua punya, cuma beda kadar, beda jenis ya. Tetapi sekali lagi kita bisa sedikit mengobati luka hati kita, kekecewaan kita dengan rasa bersyukur. Karena kalau kita bersyukur tuh kita pasti bakal merasa oh iya ya, lebih banyak kok rezeki yang saya terima, lebih banyak hal-hal menyenangkan yang Tuhan kasih ketimbang saya dikasih ujian dan segala macam gitu ya. Jadi kalau dinamika hari ini agak abu-abu dan cenderung hitam, yuk kita warnai lagi dengan rasa syukur kita ya. Kalau di meja makan masih ada bisa tersaji makanan yang cukup, masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul dengan anggota keluarga, masih sehat, itu sudah luar biasa ya. Oke, okay. Kami temani Anda masih dalam komitmen kami dengan lagu-lagu selingan ya, sebagai kanal informasi dan inspirasi siang hari ini ya. Yang belum santap siang, ayo makan siang dulu. Biasanya waktu-waktu makan siang orang-orang kapan sih umumnya? Pukul 12 biasanya ya kan, atau selambatnya pukul 1 siang lah ya, pukul 13. Nah ya, ini saat yang tepat. Tapi ada juga tuh yang pukul 15 ya, pukul 16 baru makan siang ya. Kadang-kadang memang belum lapar nih karena mungkin sarapannya overload ya, atau juga yang memang siangnya sibuk jadi ketundalah waktu makannya. Ini termasuk yang ngomong ya. Sudah bisa diprediksi nih penyiarnya nanti makannya sore ya, karena ini masih dalam masa tugas ya. Bisa dong makan sambil siaran? Oh nggak boleh ya kan, nanti kalau saya ngomong sambil makan ketahuan nanti cap-capnya itu. Jadi untuk Anda yang makan siang, selamat santap siang ya. Menunya apa hari ini? Mudah-mudahan menunya enak-enak ya. Tapi kalau nggak enak ya kembali lagi bersyukur. Ini CRP apa ya? Duta bersyukur ya. Iya dong ya, harus diajak bersyukur ya. Jadi hari ini mau makan pakai Aduh, bicara soal makan-makan ya, ransumnya datang. Aduh ya, alhamdulillah. Iya, hari ini pokoknya kita banyak-banyak bersyukur ya. Kalau hari ini harinya yang baik banget ya, banyak rezekinya, alhamdulillah ditambah syukurnya. Yang hari ini
harinya kurang baik-baik aja, syukurnya dikuatin ya, supaya kita ngerasa oh masih banyak lagi yang harus saya syukuri daripada saya ratapi. Oke, oke, oke, oke sih. Ya sudah, 97,9 MHz, 15 menit ke depan masih tersisa waktu kita sebelum berita Paguntaka disiarkan. Kali ini ada Traps dengan Yang Terindah. Selamat mendengarkan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: you're alright.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pendengar dari Humania semua, sama kami akhiri kebersamaan dengan lagu-lagu selingan ini. Sudah saatnya kita menuju program berikutnya, Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Sabtu 11 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, demam Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng Akbar semifinal dan final menggandeng RRI, TVRI, dan UMKM di Bumi Paguntaka. Andi Muhammad Rizal.
1: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, Panggung Akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara Akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan Alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia, sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
1: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah tentunya sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret dalam rapat koordinasi yang melibatkan OPD terkait, kemudian dunia usaha, dunia media, UMKM. Rapat tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kota Tarakan, pas di depannya rumah jabatan, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
2: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor Wali Kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan belum berakhir. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan menegaskan Bulungan masih berstatus daerah endemis. Untuk menekan penyebaran penyakit, vaksinasi anak dan pemberantasan sarang nyamuk terus diperkuat.
3: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak.
4: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian serius. Hingga awal Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 15 kasus DBD. Karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut, Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Rustam Iwandi, mengatakan status endemis diberikan kepada daerah yang setiap tahun masih mencatat adanya kasus DBD. Menurutnya, kondisi tersebut masih terjadi di Kabupaten Bulungan. Dari 15 kasus yang tercatat, Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Disusul kemudian Tanjung Selor dengan 5 kasus dan Tanjung Pala 1 kasus. Sementara di Tanjung Palas Utara dan Bunyok tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD. Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Bulungan memperkuat upaya pencegahan melalui vaksinasi DBD. Sebanyak 725 pelajar SD dan SMP telah menerima vaksin dosis pertama dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua.
3: Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan kekebalannya kepada anak-anak terkait DBD tadi. Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak. Kita konsentrasi banyak di situ.
4: Rustam menegaskan, anak-anak menjadi sasaran utama vaksinasi karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi hingga kematian akibat DBD. Meski demikian, ia mengingatkan vaksinasi saja tidak cukup. Masyarakat juga diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Data Newsletter Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Pagun Taka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz

0: saya semakin yakin bahwa dengan kerjasama, dengan kolaborasi di nasional maupun internasional, menjadi pekerjaan yang tentu bisa kita kerjakan secara kolektif bersama-sama, dengan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita berbagi kerja, berbagi tugas untuk bersama-sama sekali lagi menjadikan hutan mangrove, biodiversity kita menjadi tidak hanya indah untuk menjadi ekoturism misalkan, tapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di Indonesia, di Kaltara, dan di dunia.
1: Itulah kata sambutan Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony saat memperingati Hari Lahan Basah Sedunia 2026 Februari lalu di kawasan konservasi mangrove dan Bekantan, Tarakan. Peringatan Nasional tahun 2026 ini dipusatkan di Kalimantan Utara, mengakui peran penting provinsi ini sebagai penjaga ekosistem lahan basah Indonesia yang luas. Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan atau KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau, KKMB menjadi salah satu paru-paru kota dan juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan atau disebut juga monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang panjang. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, yaitu Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana Bekantan. Berdasarkan data, populasi Bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Agar para Bekantan di kawasan konservasi itu tidak keluar dari habitatnya, setiap hari, petugas KKMB memberi mereka makanan pisang yang cukup banyak pada pukul 10 pagi.
2: Masalah pemeliharaan Bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya. Terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat. Dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama dengan keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya. Sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB.
3: Kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya.

0: apa daripada di rumah jenuh kan, ya mending sinilah dulu kan, beribur ya beberapa menit nemenin anak gitu biar.
1: Keberadaan kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan ternyata membuat hati Pertamina EP Aset 5 Tarakan Field terpikat. Menurut Humas Pertamina EP Aset 5 Tarakan Field, Muhammad Abrar, Pertamina sangat perhatian dengan kelestarian mangrove dan KKMB. Perhatian itu ditunjukkan dengan cara penanaman kembali pohon bakau, membuat majalah dinding di setiap sudut, dan juga kamar kecil bagi pengunjung.
2: Untuk kegiatannya, selain kita melakukan penanaman pohon, kita juga melakukan penelitian, pembinaan bagi masyarakat sekitarnya, kemudian adanya pengembangan infrastruktur, baik itu pembuatan mading-mading pengenalan mangrove dan bekantan, kemudian fasilitas sarana dan prasarana seperti toilet, kemudian ada rumah bacanya, ruang informasi, tempat makan bekantan, cukup banyak yang udah kita support.
1: Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Tarakan untuk menggali potensi dari hasil mangrove ini untuk dijadikan produk-produk yang bernilai ekonomis.
2: Dalam peningkatan ekonomi khususnya UMKM ini juga untuk menarik minat masyarakat, karena produk mangrove ini dapat kita olah, Mbak. Nah, jadi ada beberapa UMKM kami mengolah mangrove ini menjadi sirup, kemudian menjadi dodol, menjadi kue, menjadi selai, dan ini udah terbukti, udah pernah dibuat oleh mitra-mitra kami. Nah, jadi selain mereka menjaga lingkungan sekitar KKMB, mereka juga termanfaatkan dari segi ekonominya.
1: Hutan mangrove penting dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa Tuntas, sudah berita Paguntakas yang ini kembali kami sampaikan sari berita. Demam Piala Dunia 2026, Pemkot Tarakan akan menggelar Nonton Akbar semifinal, final, gandeng RRI, TVRI, dan UMKM di Bumi Paguntaka. Awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan Bulungan masih berstatus daerah endemis. Saya Ervi Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda, selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang telah tuntas untuk menyiarkan berita Paguntaka, ruang berita aktual setiap siang kami hadirkan dari Senin sampai Sabtu. Sementara untuk pagi hari Anda bisa mengikutinya pada sesi berita Kaltara pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menantikan di menit ke-30 nanti akan hadir Pro Dangdut, Pro 1 RRI Tarakan. Maka lagu selingan kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menyemarakan suasana ruang dengar Anda di siang hari ini, di tengah aktivitas apapun yang Anda tekuni dan di mana saja Anda berada. Saat Kau Tak Di Sini, kali ini Ajeng akan kami hadirkan untuk Anda.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Dududu. Hai apel.
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
2: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
2: Aku berasal dari sini. Aku kan baru dipanen tadi pagi.
3: Kalau kamu dari mana?
0: Dari Itali.
2: Oh.
0: Pantesan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
4: Pak.
5: Iya ma.
4: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
5: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
4: Oh iya?
5: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
2: Dadah anggur, apel. Aku pergi dulu, guys.

0: Hmm, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: hanya kamu yang bisa. Lagu yang dirilis tahun 2007 ini sudah mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu selingan ya. Selanjutnya kita memasuki program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya sudah, untuk daftar lagu dangdut ini sudah disiapkan juga sama Mas Ai ya. Mudah-mudahan ini lagunya diawali dengan lagu yang up dulu deh ya. Jangan yang lemes-lemes dong Mas Ai ya. Siang-siang ini kita butuh yang bikin gak ngantuk gitu loh. Oke, ini ada siapa nih? Ada Irma, Duri Penghalang, Yunita Toel-Toel, dan Iming-Iming. Oke lah ya. Sekitar 2 atau 3 lagu perdana dihadirkan sebelum nanti kita buka line request. Dan Anda juga bisa jumpai kami di live TikTok ya. Silahkan nanti kunjungi TikTok kami RRI Tarakan, nanti kita jumpa di sana. Oke, okay? 97,9 MHz meneruskan kebersamaan kita dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, sumpah benang emas dari Ratu Dangdut ya, Elvi Sukesi, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini kalau dengar lagu Sumpah Benang Emas, ingatannya ke Longsari. Jadi kayak langsung terbersit, oh Makassar nih gitu ya. Oke, selamat siang. Kami juga sudah menjumpai Anda di TikTok kami ya, Rari Tarakan. Jadi kalau kebetulan di siang lagi scroll-scroll sosmed, lagi scroll-scroll ponselnya, silahkan aja kunjungi kami ke TikTok RRI Tarakan ya. Boleh request lagu dari sana juga, oke? Okay? Nah, kalau tadi sudah ada Elvi Sukesi, Sumpah Benang Emas, sekarang giliran si Raja Dangdut yang akan bersuara menghibur kita semua ya. Ini juga request tadi dari teman-teman kita yang ada di TikTok ya, Roma Irama dengan Keramat. Nah, kalau Keramat ini ingatnya kemana? Ke ibu ya kan? Ya sudahlah ya, kita melo-meloan dulu nih dengan Haji Roir alias Roma Irama dengan Keramat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan, kita sudah tiba di menit ke-29 dari pukul 14 ya. Dan kami juga masih terus dengan Pro Dangdut yang kami suarakan untuk Anda sejak pukul 13.30 tadi. Satu jam sudah kebersamaan kita. Jadi siang ini pada ngapain? Siap-siap mau tidur siang? Boleh ya. Kalau nggak ada kegiatan yang penting ya, atau yang urgensinya tinggi, sisihkan waktu itu untuk istirahat aja. Karena belum tentu di hari-hari sebelumnya bisa tidur siang. Tidur siang itu saat kita dewasa, saat kita dihadapkan pada tanggung jawab, pada pekerjaan. Tidur siang itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang langka. Kalau kita mau flashback lagi ketika kecil, tidur siangnya sampai harus dipaksa-paksa, sampai harus ditungguin sama ibu, sampai harus ibu bawa ke moceng nih untuk ngancam kita supaya bisa tidur siang. Ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab sebagai seorang dewasa, penuh dengan tuntutan hidup, tidur siang jadi sesuatu yang mahal ya kan. Jadi kalau ada kesempatan, ada waktu, istirahatkan tubuh ya, karena tidur siang atau istirahat itu juga hak tubuh kita. Jadi jangan gunakan tubuh hanya untuk kerja aja ya. Sisihkan juga waktu, alokasikan waktu untuk mengistirahatkan tubuh. Itu juga salah satu upaya investasi kita terhadap kesehatan tubuh ya. Kami masih temani Anda juga dengan Pro Dangdut. Kali ini ada koleksi dari penyanyi berdarah Sunda. Suaranya lembut banget ya, sedingin salju dari Evi Tamala.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu demi satu lagu sudah kami hadirkan dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung Prodangdut di sore hari ini. Sudah sore guys ya, karena ini sudah mau pukul 3 sore alias pukul 15. Jadi 4 menit lagi nih, tepat pada pukul 15. Jadi ini sesi di mana saya juga mohon pamit undur diri dari Dangdut ya, karena nanti kita akan lanjut lagi ke program berikutnya ya. Saya masih temani Anda sampai nanti sore. Jadi saya harus siapin agenda siar berikutnya nih untuk menemani sore Anda ya. Yang masih menikmati istirahat sorenya, monggo. Yang sudah siap-siap dengan olahraga sore atau mungkin mau jalan-jalan, silakan ya. Ini malam minggu ya. Aduh ya, ternyata ini malam minggu, lupa penyiarnya kalau ini malam minggu. Ya mungkin faktor U. Ya sudah, yang siap-siap malam mingguan, yang dulunya ada istilah wakuncar. Ah, boleh kali ya, nanti aku putarkan wakuncar, nanti aku cari dulu ya. Kalau ada wakuncar, kita putarkan. Ya sudah, selamat sore semua. Mohon pamit nih ya dari Pro Dangdut. Mohon maaf kalau ada salah, ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa kembali pada program berikutnya. Bye-bye.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Dari Dola featuring Naim Daniel. Mungkin ini adalah lagu yang paling sedih pernah ku buat. Dan ini tampaknya adalah judul lagu yang paling panjang yang pernah saya dengar. 23 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih melaju ya bersama lagu-lagu selingan ini yang menemani Anda dalam perjalanan kita di sore hari untuk menantikan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya ya. Umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, jangan lupa penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar nanti berupa azan itu pada pukul 15.43 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya. Nah, selamat sore untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya ya, yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Tepatnya di Bulungan agak rame nih ya, karena ada pasar malam di Tanjung Selornya ya kan. Ada bazar di sana yang pastinya akan jadi hiburan masyarakat juga untuk menikmati akhir pekan, malam mingguannya bersama keluarga ya. Kalau di Kota Tarakan ya seperti biasalah ya, ada destinasi-destinasi yang sudah jadi langganan nih untuk menghabiskan waktu weekendnya. Ya paling kalau untuk anak-anak muda, generasi-generasi Gen Z. Sebelum Gen Z apa sih? Lupa ya. Nah, itu biasanya di kafe-kafe nongkrongnya ya. Pokoknya di tempat-tempat hiburan dengan komunitas ya. Apapun itu yang penting positif. Nah, mudah-mudahan itu selain menambah jangkauan pertemanan juga bisa menambah wawasan dan jangkauan ilmu ya. Di 25 menit dari pukul 15 lagu-lagu yang masih ada ini cukup banyak koleksinya. Ini sudah disusunkan Mas Ai, lagu-lagu dari jalur musik Indonesia semua tampaknya ini. Dan ini adalah lagu-lagu kompilasi ya, dari berbagai tahun yang berbeda. Ada lagu yang terhitung baru, ada juga yang kita flashback lagi ke belakang. Oh, ternyata pernah ada lagu ini, gitu kan ya. Pernah kan ya, begitu begitu dengar lagu, oh ternyata ada yang lagu ini. Atau begitu dengar lagu, oh lagu ini ada nih, lupa nih selama ini. Padahal dulu termasuk lagu kesukaan gitu ya. Jadi gak heran memang lagu itu media ya, media memori yang cukup jitu gitu ya. Karena kalau dengar lagu baru aja di lirik awal itu kita sudah kayak terlempar ingatan kita tuh ke masa-masa dulu yang meninggalkan memori yang dalam ya. Yang antara dua aja, kalau memori yang menyenangkan dan memori yang menyakitkan. Tapi harapan kami untuk sore ini lewat lagu-lagu yang diantarkan ini, gak ada memori-memori yang buruk ya. Hari ini yang menyenangkan aja semua ya. Kalaupun ada sedikit hal-hal buruk ya dibawa enjoy aja ya. Karena semua itu dari kita, dari bagaimana kita menyikapi. Kalau kita bawa enjoy, kita bawa santai. Nah, ada kan kalimat yang dienakin aja. Ya udah, kita enakin aja sore ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati sorenya dengan lancar. Dan cuaca pun tampaknya mendukung ya. Ini cerah, bahkan terbilang sangat cerah sore hari ini. Oke, kita ke Dudi Oris, Laksana Surgaku.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, berdengar duo Jeremy dengan I Was Wrong. Ini adalah lagu terakhir yang mengantarkan kita untuk segera mengikuti majalah udara sore hari ini ya. Untuk Green Radio, kita akan mengikuti nanti siaran ulang dari Green Radio dengan tema mengolah limbah menuai berkah. Pukul 16.01 menit saat ini, selamat sore semuanya. Kita menantikan Lintas Banjar Nusantara ya, kurang lebih 1 jam ke depan.

Salam Lestari. Jumpa kembali pendengar bersama kami tim siaran Green Radio RRI Tarakan. Sahabat Lestari, sampah seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah barang. Namun, bagi masyarakat di Bumi Paguntaka, sampah adalah awal dari sebuah inovasi besar. Halo, saya Virgo. Dalam bincang-bincang Green Radio kali ini, kita akan menyelami bagaimana kreativitas mampu menjawab tantangan ekologi. Dipandu oleh rekan saya Gode Permana, kita telah menghadirkan sosok luar biasa, Bapak Sarji Sarwan. Beliau adalah Ketua KSM Ramah Lingkungan Kota Tarakan yang telah membuktikan bahwa limbah bukan sekedar kotoran, melainkan sumber energi masa depan. Mulai dari pupuk organik hingga transformasi sampah menjadi bahan bakar minyak dengan judul Mengolah Limbah Menuai Berkah. Tapi kita dengarkan dulu ya satu lagu bertema lingkungan dari Nugi berjudul Mulailah Dari Diri Sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa, saya Gode Permana. Program ini dapat Anda simak di FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang bersama sosok yang begitu peduli dengan lingkungan, di mana beliau ini begitu prihatin dengan kondisi sekitar yang belum bebas dari masalah sampah, ya, masalah klasik di mana saja. Oleh sebab itu, beliau membentuk SKM atau kelompok sosial masyarakat, KSM, Ramah Lingkungan. Bersama dengan teman-teman, Pak Sarji mengolah sampah menjadi barang berguna dan juga sumber energi. Karena kiprahnya ini juga, Pak Sarji mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan lembaga lainnya, dan juga diundang

0: Tanggal berapa, Pak?
1: 52.
0: Tanggalnya?
1: 6 Juli.
0: Wah, baru ulang tahun dong.
1: Lupa saya, Pak, kalau ulang tahun.
0: Iya. Oke, alhamdulillah. Tapi masih tetap sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Jadi sejak lahir sampai sekarang ditarakan terus ini, Pak?
1: Enggak. Mm-hmm. Jadi tahun 68, mm-hmm, akhir saya ke Balikpapan, mm-hmm, untuk sekolah sampai dengan tahun 71 akhir. Okay. Kembali ke Tarakan, kemudian saya bekerja, mm-hmm, dan tahun 75-76, mm-hmm, saya dipindah ke Bunyu, mm-hmm, kemudian tahun 95 saya kembali ke Tarakan sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Jadi sekolahnya ada yang di Tarakan, ada yang di Balikpapan.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu, sebelum mengelola sampah ini pekerjaan sebelumnya apa nih, Pak?
1: Pekerjaan saya ya di perusahaan itu.
0: Perusahaan ya.
1: Di Pertamina di Bunyu.
0: Oh, Pertamina. Oke. Okay.
1: Nah, setelah saya resign, mm-hmm, saya pulang ke Tarakan, kemudian saya beraktivitas. Mm-hmm. Ya, secara individu saya mulai tahun 2003. Mm-hmm. Karena saya pada saat itu mendengar, yeah, melihat, kemudian saya berbuat.
0: Oke. Okay.
1: Dan mendapat.
0: Apa yang membuat Pak Sarjito resah dengan masalah sampah ini, Pak?
1: Sebenarnya resah juga sih enggak, Pak, ya. Oke. Okay. Tapi bahasa yang tepat itu pertama karena rasa prihatin aja, Pak. Mm-hmm. Prihatin dengan kondisi lingkungan yang mana saya sendiri juga merasakan aroma tak sedap. Okay. Di mana-mana tempat. Sebenarnya kita nggak usah mencari salah, mm-hmm, saling menyalahkan.
0: Yeah.
1: Itu nanti yang ketemu salah. Mm-hmm. Jadi dengan rasa prihatin itulah saya ingin berbuat, tapi berangkat dari nol.
0: Okay.
1: Makanya saya tanya, itulah, Pak, dari mendengarnya tadi, hmm, terus saya bertanya sama orang yang mengerti.
0: Oke.
1: Pertama itu saya mengawali dengan membuat kompos dan media tanam, hmm, beraktivitas dengan lingkungan sekitar. Dan kita ketahui, makin banyak jumlah penduduk, hmm, makin banyak jumlah aktivitas, maka jumlah sampah akan bertambah. Dan kita ketahui juga, manakala sampah itu diolah, mm-hmm, akan mendapatkan nilai ekonomis untuk, yeah, keperluan kita sendiri. Dan dampaknya juga akan membawa keasrian di dalam lingkungan, mm-hmm, kita. Kita juga tidak akan bisa melepaskan dari keterikatan dengan lingkungan. Maka setiap individu berkewajiban memelihara keharmonisan, hmm, dan akrab dengan lingkungan sebagai bagian yang memang tidak, hmm, bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira, okay, seperti itu.
0: Jadi mengawali Bapak itu mengolah sampah, artinya Bapak tuh sudah lanjut gitu, Pak, ya, usianya gitu ya. Nah, so, maksud saya kok Keinginan tadi pengetahuan kan nol ya,
1: yeah,
0: tapi masih mau belajar gitu. Ini sumber-sumber informasinya dari mana? Dari Google atau dari orang di dekatnya?
1: Dari salah satu, saya sebut namanya, okay, Pak, ya, sebenernya. Itu Pak Hendro, guru SMA dulu, SMA 2.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya bertanya,
0: nggak malu, Pak, ya?
1: Kenapa harus malu, Pak?
0: Karena kan Bapak lebih tua nih.
1: Kalau ilmu itu kan nggak melihat sama umurnya, Pak.
0: Oke.
1: Sekalipun yang lebih muda, mm-hmm, justru punya ilmunya.
0: Iya.
1: Karena saya terjun ke dunia lingkungan itu kan bukan bidang saya. Awalnya saya kan dunia migas.
0: Iya.
1: Jauh, Pak, ya. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu beliau sangat setuju. Mm-hmm. Ayo, ya, seperti itu, Pak.
0: Iya.
1: Akhirnya berbuatlah. Namanya juga belajar kan tidak mesti harus benar.
0: Pengetahuan apa itu, Pak, awalnya yang diberikan?
1: Pupuk, Pak.
0: Pupuk.
1: Iya.
0: Okay. Kompos, ya.
1: Iya. Akhirnya belajar dengan waktu yang nggak begitu lama. Mm-hmm. Alhamdulillah berhasil dan bisa punya nilai jual. Awalnya
0: itu masih sendiri, Pak?
1: Masih sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Masih belum masuk ke dalam

0: kelompok. Karena kelompok itu kan diawali tahun 2008. Sementara saya berupaya belajar itu 2003.
1: Cukup lama Pak ya rentangnya ya, sendirian ini ya.
0: Sendirian, tapi kan tidak berbicara skala besar.
1: Nah kalau boleh tahu nih, sampah-sampah apa aja nih yang Pak Sarji kumpulkan ini?
0: Kalau yang kondisi sekarang Pak, itu ya semua sampah,
1: Kalau awal dulu.
0: Kalau awal dulu saya hanya mengolah sampah organik aja Pak.
1: Bentuknya apa itu sampahnya?
0: Ya kayak sisa-sisa
1: makanan.
0: Makanan, sisa-sisa sayur. Yang ya daun ataupun sayur, buah yang tidak layak dikonsumsi. Itu kami ambil, kita olah, jadikan pupuk sesuai dengan ya seperti campuran-campurannya kue kambing, kue sapi. Seperti itu Pak.
1: Ini sampah makanan, sampah daun itu kalau diolah itu dijadikan satu apa masing-masing punya olahan sendiri-sendiri Pak?
0: Kalau saya dulu jadikan satu aja.
1: Jadikan satu ya.
0: Cuma kan ditambah dengan namanya starter. Starter itu bisa ditambah dari misalnya areng, dari serbuk kayu kita bikin areng, kemudian humus, plus kue sapi, kue kambing. Nah itu kita fermentasi.
1: Ini agak sedikit teknis. Itu setelah difermentasi, apakah langsung dipakai atau nunggu dulu tuh, diram dulu istilahnya?
0: Oh enggak Pak, jadi kita olah, kita balik. Itu kira-kira 4 hari, 5 hari sekali. Jadi sampai kurang lebih 3 minggu baru jadi. Pengertiannya begini Pak, kompos itu proses biologis mikroorganisme padat organik dipercepat untuk menjadi bahan stabil yang menyerupai humus. Jadi humus itu sebenarnya juga kompos, cuma proses alami. Kalau ini dipercepat untuk mengurangi jumlah sampah Pak, mengarah ke situ. Dengan beberapa orang yang ngerti dalam teknologi, kalau saya kan belajar Pak, jadi istilahnya mengurangi gas rumah kaca itu tadi Pak.
1: Jadi setelah 3 minggu baru itu bisa dimanfaatkan Pak ya?
0: Iya.
1: Itu sama seperti yang kalau saya lihat-lihat di toko-toko, kayak di pasar itu kan ada jual-jual pupuk. Seperti itu hasil akhirnya Pak ya?
0: Iya, jadi orang kan awalnya itu karena tidak tahu, karena tidak mau, karena merasa jijik. Padahal barang-barang yang ada di kios, bahkan ada yang di minimarket, itu dari sampah Pak. Ya contohnya tadi pupuk, kan ada di minimarket dijual,
1: dikemas ya.
0: Dan punya nilai tinggi kan Pak. Apalagi si pengolah ini tadi mampu menciptakan tanaman-tanaman yang sifatnya untuk tanaman hias, akhirnya jadi punya nilai tinggi kan Pak. Ya seperti Pak, itu.
1: Nah ini kan kalau kita berbuat itu kan pasti ada yang menilai. Misalnya orang-orang dekat lah nih, bagaimana nih dukungan anak istri dengan apa yang Bapak lakukan?
0: Kalau anak istri ya mendukung aja, cuma apa seperti yang penting Bapak happy, jangan kayak tertekan dengan kegiatannya itu. Artinya bekerjalah, beraktivitaslah, tapi jangan sampai oper gitu loh Pak. Maksudnya waktunya istirahat ya istirahat.
1: Mereka tidak membatasi dan tidak melarang Pak ya, sejauh itu positif dan Bapak bisa menikmatinya.
0: Betul.
1: Silakan.
0: Ya.
1: Kalau masyarakat gimana Pak? Ini kan sampah ini kan ya itulah, kadang orang kan jijik.
0: Ya kalau tahu. Namanya masyarakat itu kan orang banyak Pak. Apakah itu dari latar belakangnya, dari mana, backgroundnya kayak apa, karakter tipikalnya tentu nggak sama. Jadi kalau berbicara tentang sampah kaitannya dengan warga, awalnya juga ada yang juga mendukung, ada yang seperti apa ya?
1: Cibir.
0: Seperti nggak ambil mumet gitu nama. Tapi setelah pelan-pelan bertahap, secara bertahap berbenah. Ya. Jadi saya tidak mengatakan orang yang kurang setuju itu salah, enggak. Ya. Itu haknya kok Pak. Tapi kan kita sifatnya mengajak, ayo berbenah. Enggak ada kata salah, enggak ada saling menyalahkan. Lama-lama ya alhamdulillah, satu kelurahan mendukung.
1: Satu kelurahan apa ini? Kampung 6?
0: Kampung 6.
1: Oke. Awalnya enggak Pak ya? Mungkin RT Bapak aja kali?
0: Enggak, ada beberapa warga RT lain juga mendukung. Apa positif dalam penilaian kegiatan.
1: Bentuk dukungannya warga ini apa Pak?
0: Ya kayak membantu informasi ke warga yang belum melaksanakan. Kemudian membantu biaya operasional setiap bulannya. Bahkan warga juga ada yang membantu dalam pemilahan sampah.
1: Oke.
0: Sebenarnya sampah itu punya nilai jual, tapi disumbangkan ke KSM, disedekahkan untuk menambah biaya operasi KSM. Ini perilaku warga.
1: Berarti Bapak juga ikut mengedukasi masyarakat nih?
0: Nggih.
1: Jadi kan sampah itu kan ada organik, non-organik.
0: Yeah.
1: Nah, itu juga termasuk Bapak mengedukasi mereka, sehingga mereka sampahnya mereka pilah-pilah gitu Pak.
0: Iya, yeah, benar sekali. Tapi namanya juga warga itu kan kesibukannya berbeda-beda.
1: Yeah.
0: Tapi ya alhamdulillah walaupun tidak dipilah, tapi sudah dikemas. Jadi saling memudahkan. Jadi petugas KSM yang menjemput sampah dari rumah ke rumah itu sudah terbantu sekali, sehingga waktu terutama Pak, waktu, tempat, sehingga bisa rampung cepat.
1: Oke. Jadi masyarakat tinggal mengemas terus memberikan kepada Bapak atau Bapak menjemput ke rumah mereka?
0: Menjemput anggota kami.
1: Kalau, jadi tidak ada petugas DKPP ini ya yang ngambil sampah-sampah ke rumah
0: ada,
1: warga?
0: Ada, enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Hanya saja petugas dari truk DLH itu. Oke. Menjemput di satu titik yang namanya transfer depo itu atau TPS 3R.
1: Itu memang sampah yang tidak bisa diolah oleh kelompok Bapak itu?
0: Masih bisa.
1: Oh, masih bisa.
0: Cuman kan namanya jumlah yang mengais sampah ini tidak kami aja Pak. Bahkan dari kelurahan lain pun ikut mengaus. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan sejak awal sampai dengan saat ini itu berhasil.
1: Pak. Ini bukan persaingan Pak ya?
0: Bukan
1: persaingan. Oke. Baik Pak Sarji, cerita-ceritanya akan kita lanjutkan. Pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang lanjut bersama Pak Sarji, seorang pegiat lingkungan yang mengolah sampah. Namun kita akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dari Emma.
1: Mas ketengah, masuk gol!
2: Luar biasa!
1: Tapi
2: aku baru aja di interview di
3: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Sarji, seorang pegiat lingkungan yang masih tetap bersemangat di usia beliau yang sudah tidak muda lagi. Pak Sarji, kan Pak Sarji setelah beberapa tahun sendiri terus membuat kelompok. Yeah. Nah, ini kelompok apa nih Pak?
2: Jadi awalnya begini, karena dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah kelurahan, melihat aktivitas saya dalam keseharian mengolah sampah, khususnya organik.
1: Okay.
2: Maka dari pihak pemerintah, yaitu dalam khususnya kelurahan, mengajak untuk membuat kelompok swadaya masyarakat yang namanya sekarang ya dari dulu KSM, kelompok swadaya masyarakat yang berbasis masyarakat juga. Maka terbentuklah KSM, terus didukung lagi dengan semua pihak, baik itu banyak pihak itu dari warga, dari kelurahan, dari DLH, dan dukungan juga dari Pertamina. Maka berkembanglah aktivitas kami sehingga berjalan sampai dengan kondisi yang sekarang ini, sampai ya yang Bapak katakan tadi gaungnya kemana-mana, seperti itu Pak. Alhamdulillah ya, sampai sekarang juga dukungannya masih tetap. Sementara sekarang ini kalau kita hitung-hitung Pak, perbandingan awal kita mengolah sampah secara kelompok itu, kita data sampah itu jumlahnya 1 sampai 1,5 ton per hari. Okay. Dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk dan aktivitas warga, kondisi saat sekarang ini Pak sudah mencapai 5,5 sampai 6 ton per hari, khusus Kampung 6. Bayangin kalau kita tidak kendalikan, tentu akan kewalahan dari pihak pemerintah kota. Jadi ya cukup membantu sebenarnya Pak. Dan kami juga dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Tarakan Pak. Jadi banyak yang membina kami, kemudian ditambah lagi dengan tambahan ilmu yang dari dinas, yang dari perusahaan, kami juga dibina.
1: Pelatihan-pelatihan gitu.
2: Pelatihan-pelatihan ya? Itu.
1: Awalnya berapa ini jumlah anggota KSM Pak?
2: Awalnya cuma 3 Pak.
1: Tiga.
2: Sekarang ya boleh dibilang jumlahnya sudah 8.
1: 8. Ini kebanyakan anak-anak muda atau seumuran Bapak atau gimana? Seumuran saya?
2: Ya kira-kira pemuda zaman Jepang lah Pak.
1: Oke. Iya, iya, iya. Jadi orang-orang itulah ya seumuran-seumuran yang sudah dewasa itu Pak ya. Tapi kinerjanya enggak diragukan Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dedikasinya.
2: Karena kita membuat kelompok itu, kita berusaha, berupaya untuk menciptakan keceriaan di dalam
1: jadi
2: keseharian.
1: Jadi tidak merasa kerja, tapi kayak hobi gitu Pak.
2: Ya, jadi kita saling mendukung, tidak mesti harus saling menyalahkan, tapi namanya manusia Pak, bisa saja ada hambatan, misalnya ada urusan keluarga, anak, istri, ya kita berikan kesempatan itu, dan kita tutupin.
1: Jadi kelompok SN ini punya semacam workshop gitu Pak, bengkel untuk mengolah sampah?
2: Ada.
1: Oke. Setiap hari itu aktivitasnya di situ ada?
2: Ada. Ya itu tadi, salah satunya ya memilah, mencortir, mengemas, mengolah, dan sampingannya ya itu tadi membuat biodiesel.
1: Oke. Belum ke situ Pak. Kita sampai bahas tentang peralatan. Peralatan-peralatan yang didapatkan tertentu enggak mungkin buat sendiri kan? Nah, itu dari mana nih?
2: Peralatannya
1: biayanya juga dari mana?
2: Sebagian peralatan itu juga dari pemerintah, dalam hal ini DLH.
1: Itu hibah apa harus dibalikin modalnya?
2: Hibah, Pak.
1: Hibah ya. Iya. Oke.
2: Kemudian juga dari Pertamina. ada beberapa alat yang dibantukan ke kami. Sebagian alat juga kami dibantu dari Pertamina itu untuk mendesain materialnya dari Pertamina. Ya sama aja bantuan Pertamina. Dan juga dibantu ilmu.
3: Oke.
2: Sampai belajarnya ke Bogor.
3: Sampai ke Bogor.
2: Iya.
3: Jadi Bapak ke Bogor ini?
2: Iya, waktu itu.
3: Oh iya. Nah, kalau boleh tahu ini output apa ini, hasil-hasil dari yang Bapak olah ini apa aja nih? Selain kompos tadi yang diawali.
2: Selain kompos itu ya, terus tambahannya itu Pak, biodiesel, bioetanol, terus biogas.
3: Oke, tiga
2: cuma,
3: ya.
2: Tiga, cuma biogasnya itu nggak bisa kita lanjut semenjak COVID itu Pak.
3: Oke.
2: Karena saya juga membatasi untuk apa beraktivitas dengan kotoran-kotoran itu. Jadi ya sampai di situ aja, cuman kita menggunakan dengan cara yang lain sehingga masih tetap eksis aja Pak.
3: Biogas ini bahan dasarnya apa Pak?
2: Biogas ya kohe itu tadi Pak, kohe sapi itu.
3: Oke, kotoran sapi, kambing itu Pak ya.
2: Iya.
3: Oke, tapi sekarang sudah tidak berjalan ya?
2: Tidak berjalan.
3: Padahal ini bisa untuk energi, pengganti energi ya, energi
2: betul,
3: fosil ya.
2: Bisa.
3: Ini potensinya di Tarakan besar nggak Pak?
2: Kalau di Tarakan ini ya tergantung sama yang mau membikinannya aja Pak. Terutama
3: kalau saya lihat itu kan sapi-sapi di Kampung 4, Kampung 6 kan banyak Pak ya.
2: Betul.
3: Sayang kalau kotoran.
2: Tapi kan
3: dimanfaatin.
2: Kita bisa melihat karena yaitu tadi faktor manusianya Pak. Apakah dia mau? Kan sekarang ini kan selalu mengharap.
3: Iya.
2: Dengan kemudahan kayak city gas sekarang gas sudah ke rumah-rumah. Sehingga merasa nyaman.
3: Okay.
2: Dia tidak berpikir manakala saat ada masalah, maka terhambat. Nah ini kalau kita nggak usah berbicara tentang yang lainnya, berbicara tentang energi yang bisa dihasilkan yang lain, misalnya kayak briket, itu kan juga salah satunya. Sementara bahan baku di sekitar kita sangat melimpah. Mungkin kalau
3: kaya ya sebenarnya kita Pak ya.
2: Sangat.
3: Tapi tidak pandai memanfaatkan ya.
2: Ya, enggak tahu saya.
3: Oke, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan masih ya bertanya-tanya tentang pengolahan sampah ini. Nah, tadi ada biogas, bioetanol. Nah, bioetanol ini bahannya apa, Pak?
2: Bioetanol ini bahannya cari yang gampang dan murah, Pak.
3: Oh.
2: Jadi kalau ada cara gampang dan murah, kita enggak mesti harus mikir harus mahal kan Pak?
3: Iya.
2: Bahannya tuh ya air biasa, kemudian ragi, kemudian gula.
3: Oh gitu?
2: Iya. Itu dipermentasi, nanti hasilnya untuk mendapatkan bioetanol ataupun alkohol itu pun disuling. Tapi sekarang saya hanya fermentasi, tidak untuk disuling, sudah bisa dimanfaatkan untuk mengolah minyak jelantah menjadi BBM biodiesel.
3: Oke.
2: Jadi ini sepintas perbandingan harga Pak ya. Kalau kita mengolah minyak jelantah katakanlah 50 liter itu kalau kita menggunakan
3: gas,
2: bukan menggunakan alkohol atau bioetanol, itu per liternya 50.000.
3: Oke.
2: Sedangkan 50 liter minyak jelantah itu menggunakan 10 liter. Artinya biaya yang diperlukan untuk pengadaan alkohol ataupun bioetanol berarti kan 500.000, Pak.
3: Iya.
2: Tapi dengan mengolah sendiri raginya, gulanya, itu paling banter kita 50.000 untuk
3: sangat
2: mengolah 50
3: sekali, ya.
2: Liter minyak jelantah. Perbandingannya kan jauh. Nah ini yang sebenarnya mau kita tularkan kepada siapapun yang berkenan ikut terlibat, ikut berbuat
3: bisa menghemat Sangat banyak Pak ya?
2: Iya. Cuma hasil produk kami biodiesel itu enggak kami jual Pak.
3: Iya, karena belum ada uji kelayakannya Pak ya?
2: Iya.
3: Dari laboratorium.
2: Dulu ada, tapi kan skala kecil Pak. Nah sekarang kalau kita berbicara skala besar, pertimbangannya bukan dari segi uji kelayakan Pak. Tapi setiap produk itu tentu ada limbah.
3: Iya.
2: Nah, limbah itu juga kita pertimbangkan, terutama ngedepankan safety.
3: Lingkungan ya?
2: Iya.
3: Oke.
2: Sedangkan saya sendiri belum mempunyai ilmu tentang berapa ppm untuk batas ambang toleransi. Itu kan pakar Pak. Sementara saya kan bukan pakar. Ya itu juga saya pertimbangkan juga. Okay. Jadi kami olah hanya sebatas untuk memenuhi keperluan mesin kami sendiri.
3: Baik. Jadi kalau dalam sebulan atau per minggu ini Bapak bisa mengolah minyak jelantah bekas itu berapa Pak? Berapa banyak?
2: Kalau menurutin sesuai dengan kapasitas alat kami, kalau kita ambil terkecil aja, satu hari 50 liter, per bulan sudah 1.500 liter. Sangat banyak. Tapi karena kita sesuaikan dengan biaya operasional, biaya limbahnya, terus penggunaan di mesin kita sendiri, kita tidak mesti harus menjual. Kita cukup 50 liter per bulan jadi.
3: Dan itu untuk kepentingan sendiri saja?
2: Iya.
3: Sayang Pak ya?
2: Ya dan kalau
3: dimanfaatkan?
2: Ya kalau kita mau mengolah mau dikemanakan?
3: Iya. Itu bahan biodiesel itu bisa dipakai untuk masak Pak?
2: Sementara kalau untuk menyulut api aja bisa.
3: Oke.
2: Tapi ya inilah gimana caranya nanti saya bisa mendapatkan ilmunya untuk membuat kompor
3: dengan bahan dasar itu,
2: ya,
3: bahan bakarnya itu.
2: Cuma konstruksi sumbunya dan lain sebagainya kan belum mengerti. Sebenarnya banyak Pak energi-energi ini, alternatif.
3: Ini sebetulnya bisa Pak kerjasama nih Pak ya dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan universitas untuk menciptakan kompor itu.
2: Iya.
3: Tidak harus berdiri sendiri nih Pak ya, Sarji ya.
2: Betul.
3: Iya. Oke, mengenai sumber-sumber sampah itu Pak, kayak tadi minyak jelantah, terus plastik juga diolah Pak?
2: Kalau plastik enggak.
3: Enggak.
2: Plastik itu dipilah mana yang bisa punya nilai jual, itu kita ambil, terus kita jual.
3: Yang saya pernah dengar paving block dibuat dari plastik itu juga bisa?
2: Bisa.
3: Oke, okay. Bapak itu mengerjakan itu juga?
2: Enggak.
3: Oke.
2: Okay. Kalau terlalu banyak Pak, nanti malah enggak ketahanan.
3: Ya?
2: Iya. Jadi biarlah di setiap KSM mempunyai spesifik pengolahan sampah yang berbeda.
3: Nah, kalau Bapak kompos, biodiesel dan etanol ya?
2: Etanol.
3: Tiga itu aja ya?
2: Iya, okay. Termasuk biogas waktu itu, tapi sekarang sudah enggak mampu setak. Karena waktu itu kan COVID, lagian fisik saya kan sudah expired.
3: Iya. Tantangannya apa sih nih Pak? Kalau dalam mengelola sampah ini?
2: Gimana?
3: Tantangannya?
2: Tantangannya tentu ada.
3: Iya.
2: Tapi kita selalu berpikir positif aja lah. Yang maksud saya itu gini, siap kemauan pasti akan ketemu hambatan.
3: Iya.
2: Tapi dengan keuletan, kesabaran, semangat, tentu kita masih punya harapan keberhasilan tetap di depan.
3: Maksudnya gini, ketika kita ada tantangan, ketika orang lain mendengar, ah saya bisa nih bantu nih. Nah itu berbagi Pak.
2: Oh ya, itu sering terjadi.
3: Iya.
2: Tapi bukan berarti dinyinyirin sekarang.
3: Oh iya.
2: Tapi justru Pak atau Mbak umumnya kan. Kampung 6 kan manggil saya Mbah.
3: Oke. Okay,
2: Mbah, ada masalah Mbah. Aman. Kalau ada masalah, ngomong Mbah. Nanti kami bantu seperti itu.
3: Iya. Banyak masyarakat yang bersikap seperti itu Pak ya?
2: Banyak, sangat okay, banyak.
3: Alhamdulillah. Ya. Jadi masih banyak masyarakat yang membantu.
2: Ya, soalnya kalau tidak dibantu masyarakat, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada masalah, misalnya contoh kecil aja. Motor kami rusak, Sedangkan biaya perbaikan kami ada saldo tapi tidak mencukupi.
3: Yeah.
2: Yaitu curhat saya ke warga, ke RT, ke kelurahan. Alhamdulillah dibantu.
3: Oke. Pak, selama ini ada nggak kelurahan-kelurahan lain yang mencoba belajar cara pengelolaan sampah dengan kelompok Bapak ini, KSM?
2: Ada, tapi nggak semuanya.
3: Mm-hmm.
2: Dan utamanya anak sekolah itu sering dari Borneo juga ada. Ya sebatas bertanya, saya akan menjawab apa yang saya mampu. Cuma untuk bukti realisasinya di daerah-daerah, saya tidak pernah kontrol, Pak.
3: Oke. Mereka hanya ingin studi banding ya?
2: Ya, barangkali seperti itu.
3: Tadi saya baca juga Bapak membagi ilmu di berbagai tempat. Itu di mana aja, Pak? Di luar Tarakan kayak di mana gitu, di universitas mana?
2: Kalau yang di wilayah Kaltara itu di Nunukan.
3: Oh, Nunukan.
2: Kemudian di Malinau. Dan untuk wilayah Tarakan sendiri tentunya ya
3: sudah banyak, Pak.
2: Iya. Kemudian kalau di luar kota Tarakan itu seperti di Balikpapan. Di Balikpapan itu hanya satu tempat, tapi yang lain datang mengumpul. Dan itu memang acara besar itu, Pak.
3: Iya, iya, iya.
2: Jadi ya wajar saja kalau pendengar itu kurang yakin karena penampilannya binarangka. Tapi setelah saya ngobrol, ngomong, dan bukti-bukti yang ada di dalam data, ya alhamdulillah mereka juga salut.
3: Iya.
2: Kemudian sering pernah diajak sekali ke IPB Bogor, Pak.
3: Sampai sana, Pak ya?
2: Iya, sama Pertamina. Saya di sana suruh jadi MC, Pak.
3: Oh, jadi MC?
2: Iya.
3: Bukan jadi narasumber ya?
2: MC maksudnya Mak Comblang.
3: Bisa aja, Pak Sarji. Iya, iya, iya.
2: Jadi, kalau dibilang narasumber juga terlalu tinggi, Pak, karena saya bukan dari
3: pakar gitu ya.
2: Pakar, bukan dari
3: tapi yang praktisi, Pak.
2: Iya.
3: Yang punya pengalaman di lapangan.
2: Iya. Jadi bahasa saya bahasa pelaku.
3: Iya.
2: Jadi seperti itu, Pak. Ya alhamdulillah tanggapan daripada dari pihak kampus, dari perguruannya, dari guru-gurunya apa dosennya, ya alhamdulillah positif.
3: Iya.
2: Kan gimana, saya ini kan tidak pernah kuliah, Pak.
3: Iya.
2: Masuk kampus ya baru sekali itu. Walaupun ditarakan ada, tapi kan saya nggak pernah masuk. Ya diajak Pertamina masuk ke kampus. Kampus yang ya kelasnya kan wah menurut saya. Jadi ya, bahasa saya,
3: Pak, kalau ada masyarakat yang ingin belajar sama Bapak, Bapak terbuka nggak membagi ilmu?
2: Insya Allah.
3: Insya Allah ya.
2: Iya, saya siap.
3: Base campnya di mana sih, Pak?
2: Kampung 6.
3: Kampung 6?
2: Ya.
3: Oke. 24 jam, Pak, ya?
2: Udah.
3: Emang perlu, laporan ke RT?
2: Perlu time out dulu, Pak.
3: Iya, iya. Bapak terbuka ya dengan kelompoknya ya, kepada masyarakat yang mau belajar ya?
2: Boleh.
3: Oke. Terakhir nih, Pak. Pesan. Pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat, generasi muda, ataupun juga pemerintah yang tertarik untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah.
2: Ya, khususnya kepada warga. Apakah muda, apakah tua, yang penting fisiknya bagus. Apakah ibu-ibu atau kawula remaja putri. Bangkitlah semangat, berbenah sebelum terlambat. Pencemaran lingkungan selalu menghantui kita.
3: Luar biasa. Semangat. Iya, iya, iya, baik. Semoga ini bisa menginspirasi karena sosok Pak Sarji yang dengan umur segini juga masih mampu berjuang dan mau berjuang. Kita yang masih muda, masa tidak malu dengan beliau ya. Baik Pak Sarji, terima kasih untuk berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Saya Gudi Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi tiada henti. Sampai jumpa.

Luar biasa. Apa yang dilakukan Bapak Sarji Sarwan dari KSM Ramah Lingkungan adalah bukti nyata bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari tangan kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Kita belajar bahwa inovasi tidak memiliki batas jika dibarengi dengan kepedulian. Saya Virgo Edi, pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Sarji Sarwan atas inspirasinya dan rekan saya Gode Permana. Teruslah peduli, teruslah berinovasi, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di Grand Radio berikutnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah untuk lagu-lagu selingan dan kita segera menuju lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama saya Aditya, Indah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara yang pertama pendengar, kita akan informasikan, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Fira Amel ya. Selamat sore Amel.
1: Halo, selamat sore Aditya, apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Kabar baik, terpantau Samarinda agak berawan ya hari ini ya.
1: Betul sekali, tadi siang sempat mendung, tetapi sore ini kembali cerah nih, berawan Aditya.
0: Oke, cerah berawan, berarti mumpung malam minggu asik nih buat jalan-jalan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dari Samarinda, Mel, ada berita apa nih Mel?
1: Ada informasi mengenai harga tabung gas 3 kg yang naik, Aditya.
0: Oke, silakan Amelia untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Disperindakop Kabupaten Paser mengambil langkah strategis terkait adanya kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontongan hingga Rp80.000. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Paser diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Paser Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah, memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan, pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan, dilaksanakan operasi pasar. Nah, kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi, jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan kuota untuk operasi pasar murah. Dan itu sering kita lakukan terus-menerus itu.
2: Disperindakop Kabupaten Paser pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon, diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
3: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin, kuota kita tetap, tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
4: yang sudah ada. Sudah.
3: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
2: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan imbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Aditya di Banjarmasin. Silakan Adit.
0: Baik, terima kasih Amelia untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian Samarinda, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, biar lebih akrab aja, Feb.
1: Alhamdulillah. Eh, kabar gimana dong? Kabar gimana
0: dong? Alhamdulillah. Kabarnya pasti baik dong ya, menuju malam minggu nih.
1: Mm-mm, ya. Alhamdulillah.
0: Mumpung masih awal bulan juga kan, jadi masih tebel ya.
1: Ya, masih ada lah ya, sisa-sisanya ya.
0: Oke, Feb. Diterakan informasi apa nih sore hari ini?
1: Ini terkait demam Piala Dunia, Adit. Kita mau nobar akbar ini.
0: Ya.
1: Mau nobar akbar sama pemerintah keren. Kota Tarakan.
0: Baik, silakan Feb, informasi lengkapnya nih Feb.
1: Terima kasih Aditya di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, demam Piala Dunia tahun 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng akbar. Untuk babak semifinal hingga final menggandeng RRI dan TVRI serta UMKM di Bumi Paguntaka. Laporan Andi Muhammad Rizal.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, Panggung Akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan Alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret berupa rapat koordinasi yang melibatkan OPD yang terkait, kemudian dunia usaha, kemudian dunia media, UMKM. Jadi beberapa tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Tarakan, pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah koordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan disempatkan.
3: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali menuju Aditya di Kota Tatas, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Febrianti untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin diinformasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji Banjarmasin. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji, sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jamaah umroh di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Satu.
2: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru Jumat 10 Juli 2026. Menhaj mengatakan kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan rencana pemerintah menjadikan Asrama Haji Banjarmasin sebagai one-stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah nantinya dapat menginap, mengikuti manasik, hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke Tanah Suci.
3: Saya bersenang sekali, jadi kalau secara tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak, saya ingin paling gak disetara dengan bintang 3, sehingga itu kita bisa bersaing dengan mereka. Dan seperti harapan dari pemerintah provinsi Kalsel, kita juga sudah merencanakan beberapa asrama haji menjadi one stop service untuk jamaah umroh. Mereka disiapkan di sini, nginep di sini, manasik umrohnya di sini, kemudian kita kerjasama dengan imigrasi di sini juga, begitu keluar dari asrama haji sudah bisa langsung ke bandara dan langsung masuk pesawat. Tentu ini memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
2: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan harapan Gubernur Kalsel kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalsel dan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin agar merawat aset gedung baru tersebut sehingga pelayanan terhadap para calon jemaah haji dan umroh terus maksimal.
4: Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin memiliki rasa memiliki terhadap peserta ini. Karena tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun dengan baik. Rawatlah dengan penuh tanggung jawab karena sangat sayangkan apabila bangunan yang megah, nyaman dan representatif tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitasnya menurun dalam beberapa tahun.
2: Adapun pembangunan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin tersebut dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jemaah.
0: Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dirindukan, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Wina. Halo, selamat sore Win, assalamualaikum.
1: Selamat sore Aditya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Win?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kami semuanya baik-baik saja. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini lagi cerah-cerahnya ini.
0: Waduh, nampak sekali Win, dari cahayanya udah cerah banget nih Win.
1: Baik Aditya.
0: Ada informasi apa Nunukan sore hari ini Win?
1: Dari Nunukan informasi yang telah kami siapkan ini terkait menemukan kasus anak gangguan mental akibat game.
0: Waduh, oke, silakan Win, informasi selengkapnya Win.
1: Baik, terima kasih Aditya. Pendengar dan pemirsa RRI, temukan kasus anak gangguan mental akibat game. Germas Nunukan Timur hadirkan psikolog Dinas Sosial untuk memberikan penyuluhan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Temuan kasus sosial anak yang mengkhawatirkan, Puskesmas Nunukan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS berskala lingkungan di RT 19 Kelurahan Nunukan Timur. Berbeda dengan kegiatan kesehatan biasa, GERMAS kali ini sengaja mengusung tema khusus yang sedang hangat, yakni kesehatan mental anak, setelah pihak Puskesmas mengonfirmasi adanya temuan kasus real di wilayah tersebut. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriani Lestari menjelaskan, tema GERMAS disesuaikan dengan ditemukannya kasus anak kecanduan game di wilayah Nunukan Timur. Dua kasus yang ditemukan sudah berpengaruh terhadap gangguan mental anak. Pihak Puskesmas berharap tema yang dekat dengan keresahan para orang tua tersebut dapat menjadi magnet penarik massa. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rekreatif, Puskesmas ingin meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini enggan datang jika hanya diundang untuk pemeriksaan medis murni.
3: Ada dua kasus kemarin ditemukan anak-anak yang kecanduan game sampai gangguan mental gitu. Jadi akan membawakan tema kesehatan mental khususnya untuk anak-anak. Narasumbernya datang dari Dinas Sosial Psikolog.
2: Rangkaian kegiatan GERMAS di RT 19 dimulai sejak pagi, dilanjutkan dengan sesi penyuluhan interaktif mengenai kesehatan mental anak oleh psikolog dan ditutup dengan pemanfaatan layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang hadir. Melalui integrasi kegiatan tersebut, para orang tua di Nunukan Timur diharapkan tidak hanya mendapatkan edukasi untuk memproteksi anak-anak mereka dari dampak buruk kecanduan gawai, tetapi juga secara sadar mau memeriksakan kondisi kesehatan fisik mereka tanpa rasa takut. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aditya, di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Wina untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, untuk menutup lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Amin.
1: Ya, halo, selamat sore rekan Adit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Amin?
1: Ah, sehat luar biasa. Cuaca di Palangkaraya kami sangat senang karena mendung-mendung cantik, jadi adem di sore hari ini. Bagaimana kalau di Banjarmasin?
0: Mendung-mendung cantik. 11-12 sama Palangkaraya, Banjarmasin hari ini. Mendung-mendung cantik juga Bang Amin.
1: Wah, pas banget untuk jogging-jogging sore ya.
0: Oke, ini ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Min?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang Pemprov Kalteng bersinergi memajukan koperasi Merah Putih, Adit.
0: Baik, silakan Bung Amin informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita informasikan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
4: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Begitu.
0: Oke.
4: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
3: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Aditya di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Amin untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan nuansa musik religi islami dan juga pengajian Al-Quran sembari menantikannya azan maghrib sore hari nanti pada pukul 18.27. Kemudian seperti biasa akan kami hadirkan warta berita pada pukul 20 dan juga mini drama pada pukul 21 serta obras dan juga ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda ya, di edisi Sabtu 11 Juli 2026 ya, malam minggu. Untuk menemani Anda di sore hari ini hingga nanti malam ya, telah kami siapkan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar ya, untuk teman-teman yang santai sore Anda yang mungkin saat ini sedang santai di rumah ya, untuk istirahat ataupun saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, kami hadirkan lagu dari Siska Salman dengan Ampuni Aku featuring Demas.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pendengar Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi, Menteri PKP Marwarar Sirait menekankan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya kualitas hunian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan pemerintah. Marwarar mengatakan APERSI memiliki peran strategis mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta pengembang tetap mempertahankan jumlah pembangunan rumah subsidi tanpa mengabaikan kualitasnya. Selain itu, Menteri PKP meminta APERSI mengawal implementasi pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. APERSI juga diharapkan melaporkan pemerintah daerah yang belum merealisasikan pembebasan persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Menteri Ara juga membahas implementasi surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian PKP. APERSI berharap kebijakan dalam kesepakatan tersebut dapat dioperasionalkan secara optimal di daerah. Dalam kesempatan itu, APERSI mengapresiasi dukungan Kementerian PKP terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembiayaan perumahan. Asosiasi tersebut juga menyampaikan kendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, otoritas jasa keuangan, yang dihadapi masyarakat. Sebagai penguatan kolaborasi, Menteri PKP mengundang APERSI berpartisipasi dalam peluncuran 62.000 rumah subsidi di Batang. Kementerian PKP meyakini sinergi pemerintah dan pengembang mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Informasi tersebut, mendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Sulis dengan Ya Nabi Salam baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Pendengar, namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kembali menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, kami hadirkan Monita dengan Kekasih Sejati. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia semakin ramah anak. Suara anak sangat berarti dalam menciptakan Indonesia yang semakin ramah anak. Partisipasi yang bermakna berarti setiap anak memiliki kesempatan memperoleh ruang yang aman, inklusif, bebas dari diskriminasi, serta mendapatkan umpan balik atas aspirasi yang telah disampaikan. Menurut Arifah, pembangunan generasi Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual. Kesehatan jiwa juga harus menjadi perhatian agar anak mampu berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Arifah juga menegaskan kesehatan jiwa anak memerlukan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, menilai pelibatan anak secara bermakna menjadi syarat utama mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan. Partisipasi anak dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi mereka. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Nano dengan Sebatas Mimpi.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Dia juga menjelaskan kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bapanas mencatat hingga akhir 2025, terdapat 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026, jumlah tersebut terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Salah satu implementasi program tersebut berada di Kelurahan Cipayung, Kota Depok. Kios pangan di wilayah tersebut menjual berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga aneka sayuran dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai harga eceran tertinggi. Tingginya minat masyarakat terlihat saat pelaksanaan gerakan pangan murah di Kecamatan Cilodok pada 8 Juli dan Kecamatan Madang pada 9 Juli. Seluruh stok komoditas yang dibawa kios pangan Cipayung habis terjual selama kegiatan berlangsung. Komoditas yang ludes dibeli masyarakat meliputi minyak goreng, beras, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga sayuran. Total nilai transaksi dalam dua kegiatan tersebut mencapai sekitar 30 juta rupiah. Penjaga kios pangan Cipayung, Dian, mengatakan antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap pangan murah masih sangat tinggi. Dalam operasional sehari-hari, kios pangan yang dikelolanya rata-rata menyalurkan sekitar 5 ton komoditas pangan setiap bulan. Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta seluruh pemangku kepentingan terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Menurutnya, kondisi ketersediaan pangan nasional hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Bapanas menilai penguatan kios pangan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Kedepan, pengembangan kios pangan akan terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Lagunya dulu style makannya.

0: Reza Candika, Rendra Rais, Lale Ilmanino dengan Sampai Kapan. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita berapa pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap jagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrus Samsudarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi? Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputparjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD untuk melaksanakan kegiatan edukasi yang kita lihat dari luar biasa, semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: informasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

0: ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
2: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali kolam.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
4: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
5: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
5: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
4: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
5: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.

0: aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
1: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
0: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
0: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
1: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
5: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
4: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
5: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
7: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwanzaa yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
8: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
8: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Satu lagu dari Kesha Lefronka dengan Tak Ingin Usai, lagu yang dirilis pada tahun 2022 tersebut, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama Warta Berita siaran Sentral Tro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda ya, yang saat ini mungkin sedang berada di jalan ataupun mungkin sedang bersantai di rumah. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda. Dan kembali kami hadirkan lagu dari Fabio Acer dengan Rumah Singgah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Penampilan drama Putri Mandalika berbahasa Inggris menjadi salah satu atraksi yang memeriahkan kegiatan open house sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 18 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan proses pembelajaran kepada orang tua dan calon siswa. Drama tersebut diperankan siswa dari SRMP 18 Lombok Barat, Sekolah Rakyat Dasar atau SRD 3 Lombok Timur, SRD 4 Lombok Barat, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 38 Lombok Timur. Para siswa tampil percaya diri menggunakan dialog berbahasa Inggris dan mengenakan kostum yang menggambarkan legenda Putri Mandalika. Selain drama, para siswa juga menampilkan yel-yel, tarian tradisional, baris variasi, pencak silat, paduan suara, pembacaan puisi, serta pidato menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari para orang tua, calon siswa, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perkembangan para siswa terlihat setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat. Menurutnya, siswa kini tampil lebih percaya diri dan mulai menunjukkan berbagai prestasi. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan akademik. Program tersebut juga dirancang untuk membentuk karakter serta mengembangkan keterampilan para siswa. Ia menjelaskan sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seleksi calon siswa dilakukan melalui proses penjangkauan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu, ia meminta para calon siswa manfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Gus Ipul juga mengingatkan kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, serta tenaga pendidikan untuk menjalankan tugas secara profesional. Ia berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan tanpa adanya penyimpangan. Open house tersebut juga meningkatkan keyakinan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Salah satunya Janah, ibu dari M. Faturrahman, calon siswa SRMP 18 Lombok Barat. Janah mengaku selama ini kesulitan membiayai pendidikan anaknya karena penghasilan suaminya sebagai nelayan tidak menentu. Kehadiran sekolah rakyat dinilai menjadi harapan baru bagi keluarganya. Kementerian Sosial menyebut saat ini terdapat 5 titik sekolah rakyat rintisan yang telah beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Rinciannya, 2 sekolah di Kabupaten Lombok Timur, 2 di Kabupaten Lombok Barat, dan 1 sekolah di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah juga menargetkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen selesai pada bulan ini. Dengan tambahan fasilitas tersebut, jumlah siswa yang memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah rakyat diharapkan terus bertambah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sleman menilai program mandatory biodiesel B50 menjadi momentum memperkuat hilirisasi sawit nasional. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Amran mengatakan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel akan memperluas pasar dalam negeri. Menurutnya kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan permintaan buah segar dari petani. Program mandatory B50 sebelumnya resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah menilai program tersebut menjadi langkah penting memperkuat kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alam sendiri untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai hilirisasi sumber daya alam menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Prabowo, pembangunan harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk petani. Ia mengatakan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Kementan mencatat kinerja industri sawit nasional terus menunjukkan tren positif. Produksi crude palm oil atau CPO sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 7,3% dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 48,16 juta ton. Sementara ekspor sawit meningkat dari 29,53 juta ton menjadi 32,34 juta ton. Amran mengatakan implementasi B50 akan memperkuat pasar domestik minyak sawit Indonesia. Selain itu, program tersebut juga diharapkan menjaga harga sawit di tingkat petani. Menurutnya, Kementan akan terus meningkatkan produktivitas sawit melalui sejumlah langkah, diantaranya perbaikan budidaya, penggunaan benih unggul, permajaan sawit rakyat, dan penguatan hilirisasi. Yang menegaskan Indonesia tidak hanya harus menjadi produsen sawit terbesar dunia, namun juga mampu menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan perekonomian nasional. Kementan menilai program B50 menjadi bagian dari penguatan swasembada energi berbasis sektor pertanian. Program tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lewatkan untuk mengikuti nobar. Nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Tarakan pada Minggu 12 Juli 2026. Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya, dan pertandingan pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan juga pertandingan antara Argentina melawan Swiss pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk nobar ini tentunya gratis, dan tentunya ada juga hadiah atau door prize menarik yang akan dibagikan. Jadi jangan lewatkan untuk mengikuti nobar ya. Nobar Pesta Bola Dunia besok ya, pada Minggu 12 Juli di pertandingan Norwegia Inggris dan juga Argentina Swiss. Dan dengar selanjutnya ada lagu dari Ghea Indrawari featuring Boy William dengan Bucket List.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya gak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Gak ada uang rokok.
3: Saya khilaf Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Armada dengan Awas Jatuh Cinta, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah pastikan stok pangan nasional aman hadapi musim kemarau. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan Jumat 10 Juli 2026, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappenas, stok cadangan beras pemerintah di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton, lalu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPHP adalah kerjasama antara Bappenas dan juga Bulog. Cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Untuk daging ayam, ID Food masih memiliki stok sekitar 38 ton. Untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam, Bappenas optimis akan terpenuhi. Produksi dalam negeri komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Proyeksi neraca pangan Bappenas menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton. Jumlah ini jauh di atas kebutuhan konsumsi sebesar 929,27 ribu ton. Produksi cabai rawit diproyeksikan 1,5 juta ton dengan kebutuhan 913,61 ribu ton. Untuk bawang merah, produksi diperkirakan 1,32 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 1,25 juta ton. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengakses laman kami di rri.co.id, dan tentunya informasi lainnya juga dapat Anda dapatkan untuk informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, serta gelaran Piala Dunia 2026. Untuk berikutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Anima berjudul Bintang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup private. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Yang menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi itu ditujukan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu jelaskan Alexander karena 22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup private hingga 3 Juli 2026. Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSE lingkup private, sebab jika tidak, Kemkomdigi akan mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran. Lebih lanjut dikatakannya, setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Seperti salah satunya kewajiban kepatuhan tersebut, yakni untuk pendaftaran secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Perlu diketahui, dari 25 PSE yang mendapatkan surat, setidaknya 3 diantaranya telah menyampaikan komitmen kepatuhan. Sementara 22 PSE lainnya belum memenuhi etikat baiknya dalam pemenuhan keamanan dan kenyamanan ruang digital nasional.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Andiri featuring Erwin Gutawa dengan Manis dan Sayang meninggalkan ruang dengar Anda mendengar, dan berikutnya tentunya hadir Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara, mulai dari Vanessa Williams, Meatloaf, Michael English, kemudian Paul Young, Michael Jackson, Daniel Sahuleka, Peter Cetera, Spandau Ballet, kemudian ada Whitney Houston dan juga Toto. Dan tentunya pada Ruang Rindu kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi atau penyanyi-penyanyi tersebut. Untuk membuka Ruang Rindu, kami hadirkan lagu dari Vanessa Williams dengan Save the Best for Last yang dirilis di tahun 1991.

Vanessa William dengan Save the Best for Last, mendengar menemani ruang dengan Anda. Vanessa William adalah seorang penyanyi, aktris, dan juga mantan ratu kecantikan asal Amerika Serikat yang sangat terkenal di dunia hiburan internasional. Ia mengukir sejarah sekaligus menghadapi salah satu momen paling ikonik dalam budaya populer Amerika. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Vanessa William, yaitu pencetak sejarah Miss America. Pada tahun 1983, Vanessa William menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang dinobatkan sebagai Miss America di tahun 1994. Beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir, ia terpaksa melepaskan mahkotanya karena majalah Penthouse membeli dan menerbitkan foto-foto pribadinya tanpa izin. Namun, alih-alih karirnya hancur, ia justru bangkit dengan luar biasa. Ia beralih ke dunia musik dan mencetak banyak lagu hits besar di era 80-an dan 90-an. Lagu yang paling terkenal yang sangat mendunia adalah Save the Best for Last dan lagu tema animasi Disney Pocahontas, Colors of the Wind, yang memenangkan Piala Oscar. Sebagai aktris, ia juga dikenal luas lewat perannya yang ikonik sebagai Wilhelmina Slater yang kejam namun modis di serial drama komedi Ugly Betty, serta perannya di Desperate Housewives. Ia juga sering bermain di panggung teater Broadway. Singkatnya, Vanessa William adalah simbol ketahanan diri atau resilience di Hollywood yang berhasil mengubah skandal besar menjadi karir legendaris yang bertahan selama puluhan tahun. Nah, itu dia mendengar informasi singkat mengenai Vanessa William, dan berikutnya ada lagu dari Meat Loaf dengan I Do Nothing For Love But I Won't Do That.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Paul Young dengan Every Time You Go Away, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita akan bahas sedikit mengenai Paul Young. Di mana Paul Young adalah seorang penyanyi dan musisi pop rock asal Inggris yang sangat terkenal di era 80-an. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi Blue Eyed Soul, istilah untuk penyanyi kulit putih yang membawakan musik R&B atau soul. Paling sukses di masanya dengan suara serak-serak basah yang sangat khas. Puncak kejayaannya di era 80-an, Paul Young meraih sukses yang luar biasa lewat album debut solonya yang bertajuk No Parlays di tahun 1983. Album ini berhasil menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Lagu-lagu hits yang mendunia, yaitu Every Time You Go Away, lagu balada romantis yang menjadi hits nomor 1 di Amerika Serikat dan menjadikannya bintang global. Kemudian ada lagu Wherever I Lay My Head, That's My Home, lagu cover dari Marvin Gaye yang mengantarkannya ke puncak tangga lagu Inggris, dan juga Comeback and Stay and Love the Common People. Paul Young memiliki peran ikonik dalam lagu AMA legendaris Do They Know It's Christmas. Ia adalah penyanyi yang menyanyikan baris pembuka atau opening line lagu tersebut yang merupakan salah satu momen paling diingat dalam sejarah musik pop. Meskipun ia seorang penyanyi pop, musiknya sangat dipengaruhi oleh genre soul, R&B, dan new wave, lengkap dengan permainan fretless bass yang menjadi ciri khas lagu-lagunya di era 80-an. Hingga saat ini lagu-lagu Paul Young masih sering diputar di radio-radio retro, dan ia dianggap sebagai salah satu ikon musik pop Inggris yang mendefinisikan suara era 1980-an.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah wah wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya iya iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Tarakan.